0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.